0: Abana bawala bakatelea ni kando maulide akaimba kaiti nivuja kama kolera come to mami etamu tamji official aimane Jackie Chandiru kogata pozine ziza bafana tuze nishkanyaka tukweli sampo za te nyaizo kumachobude mwa watamu deda
1: ababa kati gabo bwebali ababili kati ulawa nkola gana ya abweyo kati lawa abasana ni wafuna umuami nga yomu Naba
0: wasa. Olebi akulezo gende kazi.
1: Embaga.
0: Olegera ukula tugende
1: mbamba. Ekitonto mecha binsanga wano ekyokulabula ekiddamu bubakeredde.
0: Bubakeredde.
1: Abazimba mu ntobazi.
0: Bubakeredde.
1: Abakolere mabali ga makubo.
0: Bubakeredde.
1: Abali na abakazi abangi namwe.
0: Bubakeredde.
1: Ababetting namwe bwamwe.
0: Ha wabula bubakeredde baba kinachi.

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu neya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaali ham.
2: Radio Simba ne sekandi promotion SPD Bakrusa kondakta Jose Chameleon Wamude Oga Banda Kufainu za World Cup Kusiti Glow Hotel.

na chena mubiri akasiri semu abana bimbende kasanda kagadi fotofi mama sindi chege gwa chenge abadi ya bundi bujo semba bude gumba liantonde chidi chitia batufuni la kuchira bubiri akasiri semu anunya simba kwa 9 ili ku www